Quaitor as eventi sata baratosh. Wariku cengkanya lam sama lukim bau kare kwa lirika. Kabar pancin wara di Mozambique. Kabar sambil mana wati ayah munda jana viora si dasi beratuch. Ujang angan eh. Ni Fernando Damas. Hari yang nonton aku syuriusan. Atau berapa sih programan? Tribuna parlamentari.

11:41. Masih kumbaris ya? Masih gara-gara apa? Apa bacaan waradi? 50 nyuwaraja.

11 horas y 50 minutos. Bezakule panga zongona. Soka soka ninka kumantiko. Pasinga mbali kikana panchinjika pari yunguri esura. Mna tabidu angari unen. Chibas munda ja 8 horas y 10 minutos. Kwisa kunguru gari machinjetu. Amara panchiru warariu. Warariu musambika. Bazei kurunga ipikane chendu. Angani gankona masangari bachi ya ampepani ya jikurunga. Kangkone le basi mau pucil acara nen, cincir to basi ngo, pasi pula kis, kita uji basi kuingira, pak kuari kap, wewe cium pa marain, mulai ya 11:50. Julia Sindala Central Tekerike, amari kamera pesi cincang aku cuci wura. Pasi gune Abdul Zakarias, acara le jalan, nalong gule nen, abar mancini wara di Mozambique, bisa kungguru kari basi gitu. Muri, watard. Mas musuh ambon amno regular ambon eh bom fim de semana.